Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: nyampe.
1: Pamer lagi.

cracking head.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program
1: Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara Inspirasi Samarinda.
2: Two.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fase FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Yee, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fase FM.

0: 99.4 Fast FM. Suara inspirasi Samarinda.
1: J-Lo.

0: Eh, Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Yeh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: FM.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengar.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Buang sampah sembarangan sih. Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja nggak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

cek 1 2 3 1 2 3 cek mic cek

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di hari Sabtu di tanggal 2 Mei 2026 dengan Bang Satar bersama dengan siapa?
1: Mbak Bawel.
0: Oh, Mbak Bawel. Oke. Gimana Mbak Bawel kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Tentunya sobat setia Fas FM di sana pun sama ya, Bang Satar. Selalu sehat selalu.
0: Iya, di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 kembali kita mengudara di 99.4 dengan apa ini?
1: Tentunya dengan weekend sore ya.
0: Dengan weekend sore.
1: Iya. Di Sabtu yang sore yang cerah ini ya, Bang Satar ya.
0: Iya.
1: Ada teduh-teduhnya.
0: Jadi gimana Mbak Bawel nih? Apa yang bisa kita bahas untuk hari ini kira-kira?
1: Bahas hari ini ya?
0: Iya, tentang weekend.
1: Weekend
0: kita ini apa kira-kira yang enak kita anukan?
1: Sebenarnya sih ya weekend itu sih semuanya banyak yang dibahasnya ya. Tapi sih kalau Bawel sih punya inilah punya bahasan tentang apalah arti sebuah nama.
0: Apalah arti sebuah nama?
1: Ya. Ya mungkin itu bisa jadi topik weekend sore sekarang ya Bang Satar ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya sudah lama dipikirkan, cuma baru sekarang aja di launching.
0: Oh iya. Jadi di sore ini sudah mewakili Jirok Topeng Sahabat.
1: Topeng Sahabat.
0: Dengan lagu ini mungkin Sahabat Fas bisa menikmati lagu pembuka yang kita tampilkan.
1: Iya, yang kita hadirkan ya di sore yang cerah ini.
0: Iya, tapi bukannya cerah lagi nih, kira-kira Samarinda agak mendung dan sebagian ada yang hujan katanya.
1: Iya, sebagian juga katanya di daerahnya ada yang sudah turun hujan ya Bang Satar ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah banget ya, sudah diturunin hujan. Tinggal kita menunggu di sini ya mungkin. Entah hari ini, entah sore ini, entah malam mungkin. Tapi tidak mempersalahkan ya, mempermasalahkan di Sabtu malam ini ya, Sabtu malam minggu ini ya.
0: Iya.
1: Untuk sobat Pas FM yang akan ingin mungkin berkumpul-kumpul dengan teman maupun keluarga.
0: Oke. Sudah kita dengarkan Jirok Topeng Sahabat yang sudah membuka di lagu Weekend Sore kita. Kita lanjutkan dengan apa ini? Kota Beraksi. Tapi lagunya ini dengan di awal Jirok lagunya ini sedikit energik.
1: Iya, ya, ya harusnya seperti itu karena kan diawali dengan malam minggu seperti ini kan kita harus penuh dengan kebahagiaan dan juga energik gitu loh Bang Satar. Tidak mengurangi rasa kelelahan kita yang dari Senin sampai Jumat ya. Beraktivitas.
0: Ya. Oke. Dengan Jirok tadi sudah di pembuka lagu kita. Kita akan lanjutkan Kota Beraksi dan dilanjutkan dengan Kapten lagu Seksi. Tetap stay tune di 99.4.

0: Kapten, lagu seksi mengawali ya. Tadi juga ya, Bang Satar, lumayan energik sih lagunya.
1: Yang di dengan lagu siapa itu? Kotak ya?
0: Kotak Beraksi dan Beraksi. Lagu seksi.
1: Lagunya sore ini sedikit energik dengan Kapten dan Kotak sudah kita mengawali kita. Jadi gimana?

0: cukup buat ada tenaga untuk prepare juga sih ya Bang Satar ya.
1: Iya.
0: Lagu tersebut ya mewakili semuanya itu, kita di sini juga mengucapkan sore ini akan menjadi sore yang indah tentunya buat teman setia Fast FM 99,4 poin FM. Gimana Bang Satar yang tadi kita omongin tadi itu loh, tentang masalah apalah sebuah nama.
1: Oh gitu. Terserah Mbak Bawel gimana menurut Mbak Bawel. Mungkin ada sedikit masukan seperti apa arti sebuah nama itu. Bisa dijelaskan mungkin Mbak Bawel?
0: Ya kalau menurut saya sendiri nih, menurut Mbak Bawel sendiri, apalah arti sebuah nama itu, termasuknya nama itu memang sangat berarti sebenarnya ya. Tapi terkadang nama yang dari zaman dari yang pertama kali dikasih dengan orang tua itu kadang dirubah Bang Satar.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ya mungkin untuk dia memperkenalkan dengan teman-temannya yang lain supaya terlihat lebih akrab atau seperti itu Bang Satar.
1: Apa itu bukan nama samaran gitu?
0: Ya hampir seperti itu, tapi tidak mengurangi juga nama, tidak menghilangkan nama belakang yang atau nama awalan ataupun nama panggilan yang ada di keluarga. Seperti itu Bang Satar.
1: Oh iya. Bang Satar ini sebetulnya nama panggilan juga loh.
0: Iya sama.
1: Mbak Bawel juga Mbak nama panggilan.
0: Iya.
1: Jadi nama panggilan itu memang dengan identiknya dengan orang-orang yang tahu.
0: Iya mungkin dari karakter mungkin bisa jadi Bang Satar.
1: Dari karakter, dari betul.
0: Iya, kadang seperti itu. Oh karakternya seperti ini, kayaknya cocok masuk di dramanya seperti ini. Sebenarnya bukannya dia juga yang menginginkan, terkadang dari lawan bicaranya, dari teman-temannya, ataupun dari bos yang punya kita bekerja, ada yang menamai kita seperti itu Bang Satar.
1: Iya. Dulu Bang Satar itu karena salah ucap aja, karena salah ucap, wah jadi lengket gitu.
0: Sampai sekarang di bawahnya ya
1: Sampai
0: Bang Satar.
1: Sampai sekarang.
0: Iya. Tapi enggak masalah juga sih ya, kan di sini kan temanya apalah sebuah nama, arti sebuah nama.
1: Betul.
0: Tapi tergantung orang semua itu juga yang menafsirkannya, itu lah Bang Satar.
1: Jadi dengan Kapten lagu seksi, kita akan apa ini, Mbak Bawel? Kita akan lanjut di lagu siapa itu?
0: Juliet. Lagu Juliet.
1: Lagu Juliet.
0: Bukannya aku takut.
1: Oke. Okay. Dan dilanjutkan dengan
0: Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu.
1: Oke, okay, tetap stay tune di 99.4
0: Fast FM.
1: Fast FM.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Iya. Di lagu ini kelihatannya lagu baru ya Mbak Bayu ya?
0: Sebenarnya sih lagunya mungkin kedengarannya baru ya, tapi kayaknya Ivan Seventeen itu sudah lama juga ya.
1: Oh gitu.
0: Ada di lagu Indonesia yang lumayan populer juga sih Bang Sata.
1: Oh iya. Jadi gimana Tisa? Apa yang menyambut masalah? Apalah arti sebuah nama itu?
0: Nama.
1: Tapi kelihatannya nih cuaca hari ini kelihatannya mau hujan ini.
0: Sudah. Kalau hujan.
1: Sudah sedikit mendung. Tadi sudah ada katanya sih dengar dari info sebagian ada di kisaran Samarinda sudah terjadi turunnya hujan.
0: Daerah mana itu Bang Satar?
1: Di Samarinda Kota, Samkot katanya. Itu sudah ada sebagian yang hujan. Mungkin sahabat Fas yang ada di luar Samarinda, yang ada di Bontang, Tenggarong, Balikpapan dan sekitarnya, mudah-mudahan dengan cuaca yang sedikit mendung ini bisa menikmati sorenya.
0: Iya. Sorenya yang ditemani dengan tembang-tembang yang lumayan enak juga didengar ya Bang Satar, sambil minum kopi atau ya sekedar berbaring di depan teras rumah itu ya lumayan enak juga sih dari tembang yang kita putarkan yang dari awal sampai sekarang ini loh Bang Satar.
1: Iya. Ya. Jadi gimana Mbak Bawel? Apa mau lanjutkan di yang... bukan di mana ini? Di apalah arti sebuah nama atau masalah apa nih kira-kira? Ada lagi yang masalah kelanjutan ibarat sebuah nama?
0: Ya, arti sebuah nama sih sebenarnya ya hanya sekedar label identitas, melainkan itu bukan sekedar label identitas ya sebenarnya ya Pak Sakar. Itu tuh melainkan ada doa, harapan, dan cerminan karakter. Iya. Ya, itu yang disematkan kepada orang tua, kepada anaknya juga gitu loh Pak Sakar. Nama juga sebenarnya juga ada juga ya macam kayak ada marga ya mungkin ya Bang Satar ya.
1: Marga atau PAM itu sebetulnya dari dulu sih sudah ada supaya dia mengetahui dari keturunan dari mana, keturunan sampai mana.
0: Kayak macam identik yang orang Jawa itu seperti itu ya.
1: Iya, biasanya sih yang menggunakan itu sih seperti
0: Sumatera mungkin.
1: Sumatera kebanyakan, iya.
0: Seperti itu ya.
1: Dia marga atau PAM lah ibaratnya.
0: Iya, sama ya. Kalau di daerah Jawa Barat juga sama sepertinya kayak gitu. Kebetulan kan emangnya bawa itu orang Jawa Barat. Namanya juga sama. Ada juga yang menurutnya identik itu seperti kayak marga, tapi bukannya marga, tradisi ya, seperti itu.
1: Sama kayak orang Arab juga ada sih. Karena dia pakai nama orang tuanya bin terus sampai lanjut mana sampai ini keturunan siapa, dari bin ini turunnya
0: ya. Kalau kita mau dikupas habis mungkin lama ya.
1: Iya, oke. Sebelum kita kupas habis kita lanjutkan lagu siapa nih, Judika
0: dan juga Leto ya.
1: Iya, tetap stay tune.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Hatti. Dari Leto. Ya, lagunya enak sih. Lagu lama juga ini, Leto. Dengan tadi yang kita bahas masalah apa tuh, Zal? Masalah nama yang dari keturunan Bin. Kalau Arab itu ya Bin itu supaya gak hilang. Oh, ini keturunan dari siapa? Jadi gimana Mbak Bawel? Menurut Mbak Bawel?
1: Menurut Bawel ya, apalah hati sebuah nama itu ya merupakan suatu anugerah yang diberikan kepada seorang anak terhadap seorang tua terhadap anaknya. Dan itu pun gak sembarangan dia memberikan sebuah nama. Pasti ada maksud dan tujuannya sampai nanti anaknya itu akan menjadi yang sukses ataupun yang seperti yang diinginkan dari kedua orang tua tersebut gitu loh, Bang Satar. Jadi kalau masalah nama itu sebenarnya perlu banget loh. Jangan sampai kita menghilangkan sebuah nama

0: nama itu sangat berarti mungkin ya.
1: Itu sangat berarti banget. Jadi kan kalau misalnya kayak kita nih, Bang Satar gitu ya. Nah kalau misalnya kita tahu aja kan Bang Satar, tapi kita belum tentu juga melihat wajahnya mungkin juga ya. Orang bingung, oh iya kita melihat Bang Satar itu seperti apa, tapi belum tentu kenal. Hanya kenal nama tapi tidak kenal rupa. Nah iya, bisa juga seperti itu lah Bang Satar.
0: Iya.
1: Kayak kita ketemu nih teman lama mungkin ya, karena kita mungkin melupakan dia namanya, tapi kita kenal wajahnya gitu.
0: Iya.
1: Siapa ya namanya seperti itu? Nah itulah sebenarnya ya hampir dibilang ini juga sih ya, rumit juga ya. Kadang nama itu, oh iya nama yang kemarin itu siapa ya? Kayak bawel nih ya. Gak mungkin semua orang pasti kenal nama bawel gitu kan. Ya. Kalau bawel kan ibaratnya kan identik orang yang cerewet atau apa, ya kan gitu. Tapi mana sih sosok bawel itu seperti apa? Rupanya seperti apa? Nah itu kan Bang Satar. Seperti itu, rupa dan nama juga mungkin bisa juga identik untuk memperlihatkan gitu. Siapa tuh sosoknya seperti apa gitu.
0: Iya, itu sebuah nama. Ya. Dengan arti sebuah nama, apalah arti sebuah nama itu mungkin sahabat pas bisa apa ini supaya apa ya? Bisa menilai nama itu seperti apa? Mungkin sahabat pas mungkin lebih tahulah apa arti sebuah nama itu. Oke, di dengan Leto permintaan hati yang sudah kita tampilkan.
1: Ya kita hadirkan di sore menjelang malam mungkin ya nanti.
0: Nih, sudah hampir satu jam kami berdua Bang Satar dan Mbak Bawel menemani di hari Sabtu di tanggal 2 Mei 2026. Semoga sahabat Fas bisa
1: terhibur
0: dengan mendengarkan suara inspirasi weekend sore ini.
1: Iya.
0: Semoga yang ada di perjalanan selamat sampai tujuan dan yang mendengarkan yang ada dimanapun semoga bisa berbahagia selalu. Baik. Di sini di Radio Fast FM 99.4 di Jalan Air Hitam Gang Kejaksaan nomor 33. Kami akan lanjutkan dengan lagu siapa ini Mbak Bawel?
1: Lyodra ya.
0: Lyodra.
1: Tadi Anggap.
0: Tadi Dianggap.
1: Disusul dengan Mahadewi.
0: Disusul dengan Mahadewi.
1: Paling cantik.
0: Perempuan yang paling cantik. Nih cewek-cewek semua ini yang nyanyikan.
1: Iya.
0: Oke, lanjut. Tetap stay tune di 99.4. Kita lanjut dengan Lyodra. Tetap stay tune.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program
1: Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM.
0: Suara Inspirasi Samarinda.

0: di negeri Indonesia. Dengan apa nih Mbak Bawel kira-kira ini memilih Mahadewi perempuan yang paling cantik di negeri Indonesia?
1: Iya, karena menurut Bawel itu yang paling cantik ya emang wanita Indonesia sih sebenarnya.
0: Oh gitu ya, kan banyak di daerah lain yang cantik-cantik.
1: Karena mungkin kalau Indonesia itu lebih elegan gitu ya. Terus bahasa orang Indonesia itu kemayu-kemayu gitu loh.
0: Oh gitu, iya.
1: Apa karena kita orang Indonesia ya?
0: Oke, sahabat Fas, di acara weekend sore ini, bagi sahabat Fas yang sudah bepergian di menjalankan long weekend-nya keluar daerah, semoga sampai di tujuan dan utamakan keselamatan. Yang pingin ke pantai, yang pingin camping, yang pingin utamakan keselamatan.
1: Ya kebenaran emang ini tuh termasuk libur panjang ya,
0: betul.
1: Pak Satar ya.
0: Iya, libur panjang
1: iya,
0: ini.
1: Iya, dari tanggal 1 kemarin ya, hari buruh juga ya termasuknya ya. Lumayan lah.
0: Lumayan panjang.
1: Lumayan panjang, tapi emang di bulan Mei ini termasuk banyak yang hari liburnya loh Bang Satar.
0: Oh begitu.
1: Mungkin yang mereka yang bekerja dibilang alhamdulillah juga sih.
0: Tapi kelihatannya ini menurut Bang Satar anak-anak ini mau ujian ini kelihatannya ini.
1: Iya.
0: Jadi kalau mau liburan agak jauh kemungkinan gak bisa, maksudnya di luar
1: ya,
0: pulau.
1: Mau persiapkan juga mungkin buat nanti dia pikirannya untuk ujiannya nanti, jangan terlalu lelah, nanti akhirnya kan terbengkalai juga kan dia ujiannya.
0: Betul.
1: Atau gimana.
0: Iya, mungkin kalau keluar daerah mungkin sebaiknya mungkin jangan dulu deh,
1: iya.
0: Takutnya nanti tiket mahal lagi, tiket pesawat atau seperti itu. Mungkin kalau untuk keluar tetangga, daerah tetangga, okay, mau ke pantai, mau camping, mau hiking, mau apa seperti apa.
1: Tapi tetap utamakan keselamatan.
0: Utamakan kesehatan, utamakan keselamatan,
1: iya.
0: Betul. Semoga yang sahabat Fas yang lagi long weekend bisa menjaga kesehatan juga biar fit. Takutnya nanti drop di jalanan, di luar seperti apa.
1: Iya, nah, saking bergembiranya menyambut liburan dia sampai lupa ya.
0: Iya.
1: Dan kesehatan tersendiri itu dia tidak dihiraukan seperti itu Bang Satar.
0: Iya.
1: Ya kayak ya mengkonsumsi vitamin sebelum berangkat bisa juga Bang
0: Satar. Bisa juga.
1: Iya. Antisipasi.
0: Antisipasi betul. Yang penting dalam keadaan sehat, semoga sampai di tujuannya dan terhibur acara keluarga.
1: Weekend sore ini.

0: acara long weekend ini kita sudah hadirkan Mahadewi, perempuan yang paling cantik di negeriku Indonesia. Gimana nih Bang Bawel? Apa lanjut lagu
1: selanjutnya
0: atau seperti apa? Atau ya, ada masukan?
1: Lagu aja kali ya Bang Satar,
0: okay
1: ya. Langsung tembang berikutnya dengan Papinka.
0: Papinka, kenapa ya ada dengan Papinka ini? Apa judulnya itu?
1: Papinka ini masih mencintainya.
0: Masih mencintainya.
1: Lumayan enak lagunya Bang Satar.
0: Oh gitu ya. Oke. Oke, tetap stay tune di 99.4 Sahabat Fas. Lanjut kita siapa?
1: Papinka.
0: Papinka. Tetap stay tune.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Tompi. Dengan judul siapa nih?
1: Menggugah jantungku.
0: Wow, lagunya sih agak sedikit enak. Sambil Bang Satar ini sambil bergoyang gitu lah. Iya. Jadi gimana Mbak Boyle?

0: Wawel yang bisa kita sampaikan ke sahabat Fas ya, atau yang para pendengar?
1: Itu loh Bang Satar, yang di Samarinda ini sekarang termasuknya cuacanya panasnya itu wah luar biasa ya. Dari hari apa, ada seperti 5 hari ini udah terasa panas banget ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kemarinnya ada hujan.
0: Iya ya. Biasanya sih gini Mbak Bawel ya, menurut Bang Satar aja nih ya, kalau Bang Satar itu Jumat ada sedikit hujan, alhamdulillah kemungkinan seminggu ke depannya itu cuaca itu agak sedikit apa gitu. Entah itu mistis atau seperti apa. Bang Satar sih bukan gak tahu, maksudnya gini, biasanya sih kalau hari Jumat hujan semingguan ya, kalau panas
1: diawali dengan Jumat itu ada hujan, mungkin gak selalu panas terus, pasti ada hujannya seperti apa lagi ya. Mudah-mudahan hujan yang sekarang ini di Samarinda membawa berkah ya.
0: Amin, mudah-mudahan hujannya di Samarinda membawa berkah. Dan hujan yang ada di mana aja bisa menemani para pendengar sahabat Fas dengan sedikit kopi atau sedikit apa, dan mendengarkan lagu,
1: makan cemilan mungkin bisa jadi ya,
0: lagu-lagu kopi yang enak kita dengarkan di Radio Fas FM 99.4. Ya. Gimana Mbak Wewel? Menurut Mbak Wewel apalagi nih? Apa ada saran atau info atau seperti apa buat pendengar sahabat Fas? Atau gimana? Atau mau lanjut di lagu selanjutnya itu seperti apa?
1: Ya lagu aja kali Bang Satar, yang mungkin lagi sedang enak-enaknya ini para sobat setia Fas FM mendengarkan lagu-lagu ini nih.
0: Oke, kita mungkin kita lagu apa nih yang bagus ini Mbak Boyle? Kira-kira yang kita bisa putarkan buat sahabat Fas?
1: Yupi and Nuno mungkin?
0: Yupi and Nuno? Oke, apa kira-kira dengan judulnya ini Mbak?
1: Mengejar Mimpi.
0: Mengejar Mimpi. Oke, lanjut di lagu selanjutnya.
1: Ungu.
0: Ungu.
1: Demi waktu.
0: Oke, para sahabat Fas tetap stay tune di 99.4.

0: Ya, tadi demi waktu ya Umi ya Bang Satar.
1: Iya betul.
0: Waktu itu benar-benar yang harus benar kita nikmati dan syukuri ya, karena waktu itu mengajarkan kita cara hidup kita seperti apa gitu waktu.
1: Iya.
0: Karena kita gak mungkin kan bisa balik lagi ke waktu yang sebelumnya yang pernah kita lewati. Jadi benar-benar waktu itu ada

0: lagunya mungkin membawa kita bisa menghargai waktu itu berarti sepertinya. Ya kayak kita masa kecil itu kan pasti kita punya dari waktu ke waktu, dari kayak masa kecil seperti apa. Nah itulah kan kita mungkin diiringi dengan waktu ya Bang Satar.
1: Iya.
0: Ya lumayan juga sih ya, ini ada kalimat dari liriknya itu mengingatkan kita kalau waktu itu benar-benar berarti buat hidup kita gitu Bang Satar. Oh.
1: Baik, sudah kita dengarkan Ungu Demi Waktu. Mungkin dengan di sore ini sudah hampir 1 jam setengah Bang Satar dan Mbak Bawel menemani di hari Sabtu 2 Mei 2026 di Radio Fast FM 99.4. Jadi gimana Mbak Bawel dengan weekend sore ini? Apakah Mbak Bawel ada masukan atau inspirasi buat para pendengar sahabat PAS yang di weekend sore ini? Mungkin tips atau bermalam minggu atau seperti apa?
0: Kalau masalah malam minggu ya pasti identik dengan ya kebahagiaan mungkin ya, meluapkan sesuatu yang membahagiakan, bergembira lah seperti itu Bang Satar. Ya tipnya sih hanya ini aja, jalani terus bersyukur karena malam minggu sekarang mungkin ada waktu yang akan membuat terkesan mungkin ya seseorang di sana gitu. Malam minggu loh, malam waktunya anak muda.
1: Iya betul.
0: Iya, tapi kan nggak harus juga yang muda ya Bang Satar ya.
1: Iya, orang tua pun bisa, orang yang sudah berkeluarga pun sudah bisa
0: menikmatinya. Seperti itu nggak harus kan, tapi kan identik itu malam minggu tuh malamnya anak muda katanya.
1: Oh gitu. Tapi menurut Bang Satar sih enggak, yang sudah berkeluarga pun bisa menikmatinya. Acara betul, keluarga betul. Makan mungkin makan malam bersama keluarga di mana gitu kan, bisa menikmati.
0: Ya, tekanan juga ya, Bawel sendiri juga suka bilang tanya malam minggu kemana Well? Wah kemana ya? Soalnya sih benar-benar juga ya nggak tahu ya daerah Samarinda seperti apa ya Bang Satar. Cuma ya patut disyukuri aja. Yang penting malam minggu itu mau kita pun di luar ataupun kita tetap di rumah, tetap menjalankannya dengan ibaratnya dengan penuh kegembiraan lah gitu.
1: Iya. Jadi gimana lagi nih Mbak Well, apa malam minggu ini kita kan ini hari Sabtu ya, weekend sore. Kita jumpa lagi di besok ya, di sore ya.
0: Tetap di jam yang sama.
1: Tetap di jam yang sama, betul. Baik, sudah kita dengarkan Ungu Demi Waktu. Apa nih kira-kira lagi nih Mbak Wael? Lagunya yang kita siap-siap tampilkan di pendengar sahabat Fast.
0: Mungkin dengan Tata Janeta ya, yang berjudul dengan Penipu Hati.
1: Dan kenapa nih dengan Penipu Hati ini?
0: Ya kebanyakan hati-hati dengan penipu hati. Malam minggu ini harus hati-hati ada yang penipu hati mungkin. Jangan terlalu terbawa hati juga mungkin. Selidiki dulu apa itu hatinya buat kita atau hanya sekedar pelampiasan seperti itu.
1: Oke. Baik, langsung kita dengarkan Tata Janeta dan dilanjutkan dengan apa ini?
0: Tangga
1: terbaik untukmu. Tetap stay tune di 99.4.

0: menurutmu, jadi gimana Mbak Bel dengan tangga terbaik untukmu ini?
1: Ya karena judulnya terbaik untukmu, berarti dia sudah memutuskan bahwa pasangannya itu yang terbaik.
0: Iya. Enak sih kita dengarkan lagu tangga ini. Lagunya itu bisa apa ya, menjadikan inspirasi para pendengar itu bisa bisa menjiwai lah ibaratnya itu, bisa menikmati lagunya itu, bisa terbawa dengan lagu-lagu tangga ini.
1: Asal jangan baper aja ya.
0: Iya. Jadi masalah apa gitu, yang kita bahas apa nih kira-kira nih Mbak Uwel dengan Weekend Sore ini?
1: Yang tadi apalah arti sebuah nama kan itu tadi sudah di...
0: Mungkin sudah terkupas sudah, habis mungkinnya.
1: Ya sebenarnya sih kalau mau dikupas habis banyak
0: ya.
1: Tapi ya itu hanya selintas aja.
0: Okay.
1: Mengenai sebenarnya nama-nama kita yang kita suka bawakan, nama kayak Bangsa Tar kan bukan nama asli kan,
0: iya.
1: Kayak Bawa juga bukan nama asli ya, cuman itu aja sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Apalah arti sebuah nama yang penting. Di sini kita berdua tetap menghibur buat sobat Pas FM tentunya.
0: Oke, sudah di hampir nih menemani hampir di penghujung acara sih, hampir 2 jam sudah Bang Satar dan Mbak Bawel menemani sahabat Fas.
1: Ya gak terasa ya Bang Satar ya.
0: Gak terasa ini.
1: Ada, sambil kita lihat keluar juga cuacanya masih teduh-teduh, belum ada turun hujannya ini kayaknya di sini ya. Entah mungkin di tempat teman-teman sobat Fas FM Mas sudah ada hujan mungkin ya.
0: Mungkin sudah di daerah lain sudah diguyur hujan mungkin ya.
1: Kalau bisa transfer mungkin bisa kali ya ke sini ada hujannya.
0: Iya, karena kita nih enggak buka hotline ya. Jadi kita enggak tahu nih kabar-kabar daerah-daerah yang seperti di Bontang, Sangatta, di Balikpapan, Tenggarong dan sekitarnya, Penajam Pasir Utara seperti apa? Kita enggak tahu ini karena
1: yang
0: kita
1: mana-mana udah dikasih hujan ya.
0: Bahkan di luar daerah pun bisa mendengarkan di lewat streamingnya kan.
1: Iya, live streaming ya.
0: Iya.
1: Tapi apapun cuacanya itu tetap semangat malam minggu ini.
0: Semangat, tetap harus semangat di weekend ini, betul. Baik, para sahabat Fas, kira-kira mudah-mudahan bisa mendengarkan lagu-lagu Fas FM dengan asik dan menjadikan inspirasi sahabat Fas yang sudah mendengarkan Riado 99.4. Baik, apa ini selanjutnya nih? Lanjut lagu selanjutnya apa nih Mbak Bawel?
1: Dikta ya, dengan tembang Kesepian dan dilanjut dengan Drive Melepasmu. Ini dua lagu ini juga lumayan.

0: lagunya ini?
1: Tapi masih enak didengar juga sampai sekarang ini.
0: Oh
1: gitu. Ya, semua genre.
0: Oh, semua genre ya.
1: Mau genji atau okay. Apa.
0: Mungkin langsung kita dengarkan
1: Dikta.
0: Kesepian dan dilanjutkan Drive. Melepasmu. Tetap stay tune 99.4.

0: Drive melepasmu.
1: Iya, drive melepasmu. Dengan drive melepasmu sudah di penghujung acara gitu nih Mbak Pawel.
0: Iya, seperti kita berdua akan melepas.
1: Iya, betul.
0: Oleh sekarang ya, dilanjut dengan besok mungkin ya Bang Satar.
1: Mungkin kita berdua Mbak Pawel dan Bang Satar akan kembali di besok sore menemani sahabat Fas di acara Weekend Sore. Oke. Dengan di penghujung acara ini di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Kami berdua sudah alhamdulillah menemani sudah di penghujung acara menemani sahabat Fas yang sudah stay 99.4. Alhamdulillah kami sangat berdua berterima kasih sudah mendengarkan Radio Fas. Jadi gimana Mbak Olel?
0: Ya semoga apa yang kita menemani di sore

0: waktu-waktu yang singkat ini.
1: Mungkin tapi, 2 jam nggak terasa mungkin ya.
0: Iya, menurut kita sih mungkin terlalu singkat ya.
1: Terlalu singkat. Iya.
0: Ya mungkin karena terlalu menghayati tembang-tembang yang kita hadirkan itu Bang Satar yang nggak terasa. Ternyata sudah 2 jam ya Bang Satar ya.
1: Iya, nggak terasa.
0: Semoga apa yang kita lantunkan dan apa yang kita dendangkan buat Sobat Pas FM semuanya itu bisa menghibur dan bisa memberikan semangat untuk nanti ada acara mungkin malamnya.
1: Oke. Oke, baik para Sahabat Pas FM 99.4. Mungkin waktunya kami berdua undur diri di 99.4. Mohon maaf kami berdua bila ada salah kata, bila ada menyinggung perasaan yang kurang berkenan. Gimana?
0: Iya, bahwa itu sama. Ya. Takut nanti ada salah kata yang mungkin bisa dapat menyinggung perasaan ataupun kalimat yang kita ucapkan.
1: Iya.
0: Untuk Sobat Pas FM, Bawel dengan minta maaf.
1: Iya, oke. Okay. Kami berdua mohon maaf bila ada salah kata dan
0: tetap semangat.
1: Yang lagi dalam perjalanan mohon bisa berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga di hari long weekend yang Sahabat Fast ingin melaksanakan mudahan bahagia selalu dengan keluarganya. Dan apa nih Mbak Goel?
0: Selalu berkah.
1: Oke. Okay. Di penghujung acara di hari Sabtu 2 Mei 2026 kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu terakhir kita sudah siapkan apa ini, Bu?
0: Sela on Seven.
1: Melompat lebih tinggi, dan dilanjutkan lagu
0: Tulus.
1: Pamit. Nah, oke. Okay. Dengan berat hati kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di 99.4 FM. Salam inspirasi.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda.

0: sebelum manggung aku punya ritual bareng sama tim aku. Biasanya kita ngelakuin jam session di backstage. Karena aku pakai Spotify Premium, aku jadi hostnya. Aku juga bisa milih urutan lagu yang mau diplay juga. Rasain enak yang diterima Spotify yang pengertian banget.
1: Ada yang sama?

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ayo pakai.
1: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, sok tahu sih, Jan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tahu gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya nggak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat Fast. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
2: Mikir aja sendiri.
1: Eh, marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
2: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
1: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
2: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih, kocak sih, Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
4: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
5: Welcome to Mobile Legends.
6: 2 hours later.
5: Victory.
4: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setelah laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
0: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: smile.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
2: In your high honor, all over my skin, there's art splatter, and of everything that happened, this part mattered. I tattooed your name on my tongue.

malam, sahabat Fast FM. Kadang yang paling sulit itu bukan kehilangan, tapi menerima kenyataan kalau sesuatu yang kita jaga mati-matian ternyata nggak bisa kita pertahankan. Ada cerita yang nggak pernah benar-benar selesai, hanya berhenti tanpa penjelasan. Buat kamu yang malam ini masih kepikiran seseorang yang mungkin sekarang sudah bahagia dengan hidupnya, tenang, kamu gak sendiri.

Ada yang bilang hujan itu romantis. Tapi buat sebagian orang, hujan justru mengingatkan pada kenangan yang belum sembuh. Tentang jalan yang dulu sering dilewati berdua. Tentang obrolan sederhana yang sekarang jadi hal yang paling dirindukan.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.